0: Kan sekali komunis liye sila nasie cikho kain lebal-lebal. Kana filomena nasie liye sila chokere li kana ching di klisah isk li kwanis chakhel iskubsa matris. Malakani miomas kistes uchishkuni li chakhel li natawo kreli isk. Uli kana lingka naruan chikanak sa juam narush pambal. Nakahili nakahil li isk li kwan sa juam re ust kwang li rilom. Malebal kana filomena kwan sa litinamita lang San Pedro Kacha sa kalsh kajabale blakchupulsan bomberos voluntarios chiskat libreria La Fe. Abanan kulbiles lunes, miércoles, viernes aran sa kal sa linajejaan. Autanan aran sa likachil re pokola na kestioni martes, jueves u sábado. Abanan chalen kuaksakip onal de liekla toh kai onal de lieku nekes roibeni kana filomena. Naru nekes boxal 53 26 39 66 aran sakal chok checho ninkil lekana filomena po. Ambili esilal kumane chane rapinkil chan sakal rushe kasli kutan lini mati sila kabadyo siya bingkwatina balabali kumane li nakter sik maning kwatina Bajala ran so gula griken ni kaloy le kami gulis kam kawaus karene choko oh yo abana na ran skilem na le di komon di mahe chik na koron rati na ge kana pati kana Juanita chung utilisko o kana kuile kana aura arana kuile kwande kana kana concepcion pop majal ada na kuis kardinal ya kana Olga Turkey utli sumatin. Ut ani cik kong kesana na balik kawas Vicente cuk majalaran dah kantong malah Bella Vista majal. Utara na kuis kardinal ya kiri singkau Hector. Huku majalan di na kace komunis. Kuan lima kece na kardinal ki marenak sa skawanak eli taklak majal sa skawali. Li nakuan li hong lik angel na kabana banan nak nakula kung sko nalil kamas kacew ya karan bijar mare li rusilal nak nakam konak li komon cewa malak nakam konak kacek togang lao mare torang utup angkil kui wasibak li Kristian di te hati narib di te serik li te seek bijar sebanyak mare kuan kacek tingkang li bijar mari kuante kulak, mari kange rati nari probelak, perusa shkonalite rati nari, kyoke che serepi, kyoke che ati nak, baya? Utaan ani nakman komunis, hingga takacap likang, chiku nakwa ko, re rai chole hil, takacap ban ho, hun nakwi liye tali, naskekele kawayos, are nak nakosh utup, re nang koruan rabin kilkip, re nang koruan rati nang kilkip, unang koruan nakwi komunis, kamana sesti kesinggil ke salib ini ke kuaya di cokos kambal to karambi na kakes kagulas oleh kana Estela Choco kana Olga Choco kawa Rolando Cheng o kana kuya Mario majal ane li sumatin li hongkong ut matukaci kana Carmelina ut ebli ralas kaholi kamenak majal kakes kakwis oleh aran na kanaw na kiyokep anak kwan mare tihok mare heko kamaning ka ang kanaw pero abanan kwan ni kiyokep ot siyo ningin na kulak da siya na usmang sumukbali kaloy le kamigo kwaye sa kwiponal rili eku tako ang lisan din misyan madyalo ganak kawale chool komanes kwas syoki kwas syoko chichak kwas syoko chihatinak utaan li naskeke bili kawayos na kong kache mares kachanan na tobres wayaki aban na soruan si Radin Akil bayak kip si Ruli ayakla kawamau Rulial maja o tanya si Radin Nami kana Irma Tok maja lo togan maja larang guangko alo alo
1: alo
0: ke
1: ayo kisya wak balir korda saya sepetai
0: ke jak anila kaba
1: lain kana Maria.
0: Kana Maria, mana telembak likeran dia kan?
1: Ah, yo en la celular tengo 15 con Inki.
0: Avisa, calmo.
1: Tengo 15 con Inki.
0: Pantios, Cana María. Os.
1: Ya está, este con la gente, Bichla, al final.
0: La jacuinel, cosas caleva. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
1: Anarah nas kenak takachu ama matioko chu aminki main aha nas kian
0: maka kian maka cik dia
1: maka cik kian in sairo
0: pekcak bayak na Maria pekcak
1: ha
0: pekcak bayak
1: pero kasi
0: kamara kekeli li jak ta sat oks baik mal malaka jak li os malah licin dat oks baik wal kau kan tak cina baik cak.
1: Ah, betul tu juga. Kacak lepas video kini cukup ringkih.
0: Bantu lah aku mengenal Maria.
1: Ah, os.
0: Oh, saya. Awanan komunis bantu saya. Kan aku lagi kemak jago si anak nak kuati nak nak nak kabeki. Aran kau ni kawalios komunis. Aran. Mika kuslan nagtoktosik sa iglesia, malaktoktosik sa litihok, anang kwa ni kongkali, kawa Diyos, kwan siya nun nagnagkuatinak, nagnagkoseek, nagnagkuatinak, nagchokochis kuspali, lisa ilalkwang, li Diyos kialkali, aran, aran, Diyos kut, masingiri, ba nakabisa li rati, nakisekwalo, siya nun majal, kisekwalo rin sa ruji Diyos. Una basut na kache, una siyele kuapal sa lisandil mismo, yan, ana ini sekual uta ana ini kikel karung kacelao ya atin Dios atin kakwa ya abanan ko kana na kacet ol ochi ku utu kana pina masut na kholdikana nakle kawabat distaksilis kon sa kalile kawa Jesus inkare naklawot ka kelis kiz ka kholom re inka ta ka kacya takil maya manakaan di honan nakaan na kajak li hongkong na siya nag-erib sa litsol na nagtiskol kawa Jesus and doon nasuki at siya nagkasangkuan siyog li Jesus sa agoy kini naklatatek ang na naklatatek o ganak sa ito ligil kumunis siya ba nan masiwano lahat siya nakisna lahat o kaswanong kilikwe lain mo dyan o kaswanong kilikwe wanyal abanan kawa kawalis bak yachen abanan kyo chikilbal chen kawalwis bak yat par yogat kilbal kawalwis abanan chen are yogen chakule lin lakhlis bak yat linikes che kwe vieja abanan yogin chakilbal arin yogin chakwa binkil chen kawa bante chakwe sai chulge chukre kana Concepción aquí Bakyat aran calle Minerva Hochandrunak cuan Luis Arancho Chicabinquil Jocan aquí Naclaona que es ahí chole ches ponele le comón le neque a bien de estéreo Gerardi 107.9 mandios acá le cabinquil comones mandios acá le quilbal aquí chingale comón vaya aban kamas kache paano magkwan lechon na kaisna ut kabik pa niya kabis linasche at Maria at kalok lakna Maria majal rinak chokoch na chubali kaslan dao la isa